doon ina karaukir madupan. Aduh kakak sostromoko, doka tipun apa kabedoon ina karaukir madupan. Ukir madupan. Kakak sostromoko, kasih menawak kabedoon benenan ina karaukir madupan. Mangken ngangkak sempo

Sade setrum kakoranyan lengkung kesesawono. Ustaz, mana bisa jenengan tanya? Taduk setong juga kurang. Mana bisa paling kah? Tore pada masuk dok kasih ton. Reng aku sos.

parum ne woro tempetrakan tidok ne woro kan iye tak eca turing aku ngesosrono eca tora ema digondok petrakan tidok.